Tersembunyilah kebenaran di sela-sela kakiku. Tersembunyilah kebenaran di sela-sela jari kakiku. Orang mengulangi guru sitra, melingkari setiap hari kalender sebagai asyura. Luaskan Karbala dari Amerika hingga Palestina, dari Athena hingga Nusantara.